0: ke tsa nonya le tsa motho se kitla di tsebe ka lefo tsenya tsenya tsebe tsa latso ba tsenya tsebe tsebe tsa latso is
1: dume dume dume lang dume lang dume dume dume lang dume lang dume lang
2: Fox and emoji.